0: kora munayo
1: kaga mpugwa munayo
2: zedde wando ngaga mabamfamire mwenyiri nyiri akamamuri abamuteka kedagala
1: munayo
3: my document aswere yo mtu akusiranya na kudizadala mchalo
1: kuwaruka mukuba selebugo
4: abayimbi madimbo ko chinongera chikugamba bati usho kubera anga ba MP basaba buru bagenenga kunyumba za watu wagame nazye wendi mundabye nazye nere batakole twanje tudamusuna bana
5: tukoposenyo tubala kikunze na tibivute
1: Ibina program munayo ibina program munayo kiyom kagom kagom kago pok sam sam fezo mutundu paka muendeza kaongezi mwetu kuwe na maudi ya gunaga kwa taku selebuo nyoku kubida muziko ugwaba na haba faba wano
5: Zendi sweetie, sweetie.